0: kamu ulo, kamu palo, kamu harke dori. Nelai cina pau, aku judul emero sama.
1: Eh, budi. Kenapa kok?
2: Pantulah.